yang rong yada nenek di siap kalang kuring lahan mamahan diratangan teman siu siumang lingan ranaka agit lagi adini.

ten salbeting karaton nagara Areng Kadirja. Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipunadeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda. Wonten wenten malih kangge damel sawala. Kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu. Niatana kaedanan kesumahing Ayu Sintawati anu can kapetih kasina kalabuahna. Barang nuju ngangluh tacan kalaksanakeun panggalih. Sok sanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi. Nanging kumaha kana hayang laksana? Boten antawis dangu. Dayu-dayu saprabdanipun Anoman Anggada Tumrocog dan Parapan.

0: Mawas pada Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Maman diirat tangga teman siu. Iklat bayu nira prangayu dedayu klaring wayang. Kaget dinirani ngali. Singlar panji rumiar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun mantening ingkang putra Sakti Rati Indraje. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Alang Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet ka kraton Lajagede. Ya. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada. Ulah kajurung ku nafsu, ulah umarku marah-marah. Lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisi umpangan. Ekatin kuda ayat, kusir gawat. Jadi salira ulah bilukan jadi musuh. Arisanya na salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun. Ngaleut. Lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras. Sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksa muka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plasra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di mane diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing mari tabak senjata makan muat. Sudi rasa ningati, lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batara Rama. Kapapag tining kinendro,

senjata makan tuan. Anu maksud rek ngabasmi rawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan cabut jadi cek temutanan aing lamun can bisa ngabasmi sirgawa. Ragawa. Lamun can di balik lemah wae.

Pamalan Laksmana. Di alas Pandawa sapinu, haha nu prihat katunggaraan. Apus leweng keluar leweng turun gunung naik gunung. Tatapane hampir 14 tahun. Namun milari kanggarwa oleh teka penah. Di mana palebah?

Rayi Laksmana, urang teh milari embok manehna eta sita oleh tacan kapenak. Kumaha bae petana Rayi Laksmana? Kaula nun raka Sri Rama.

Kripetum gatir gatin Gekak niukan gamnin irin aingun irin aingun.

0: Nah, bangkit dah, bangkit dah. Nih jangan dituak. Dua ke jalan tiruang, jangan tiruang.
1: Bangkit, kakak nepuk ke raksasa punya apa ngudah.

0: Mengenangan sir dah semuka. Warji tunggung lumiat muka untuk bersama. Pada suku kau minum-minum. Mangke atau aku atuk di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nape bang titiang.
0: Joget deh, jadi joget deh, joget deh. Uriel, watak nengur raksasi. ayo makan ah. Ya, ayo makan no. Listoy bukan telur mustika neng swargo loko. Enak ku pareng. Oh, kako kasmaran, ayo mangkano kako. Enak ku pareng padu mengigalo be. Mana tin ngonge, deman atin ngonge, enak pada mengigal lo, be, deman atin ngonge.